0: Tindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.
1: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur bahwa kemarin kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Karena Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak, seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang
6: prioritas
8: paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada. Dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya.
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar 10
8: triliun ya Pak?
6: Ya, 10 triliun.
8: Oke.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita menemani bencana di Kabupaten Agam. Melihat kepentingan Pemda, baik Agam, Pemerintah Sumatera, maupun Pemerintah Pusat, ini sudah sangat baik dalam pasca bencana, hingga bagi bagaimana kita menangani bencana tadi sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, energi dan lain, sehingga nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini memang

0: awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
1: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
2: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
1: DPP-nya kalau bisa ya kita naikkan. Nundaknya sekretaris belum pengen. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
2: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
3: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
4: ada hijaunya.
3: Ada hijaunya ini enggak.
4: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan ya. Kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK kurang, tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang.
2: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
5: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
6: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
5: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
7: Oke Pak, nanti ini mengatur tentang apa sih Pak?
5: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan poda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan ke permukaan ini di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada permukaan.
6: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan

0: perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
1: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, ya, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Ini saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
0: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
3: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
4: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
3: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
5: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
3: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
8: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
7: sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini, dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri, yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN, untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
8: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
6: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
9: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
6: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
8: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
10: During the meeting, we adopted important documents, including.
11: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
10: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
8: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, salah satu jalan untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengkonsumsi rempah-rempah tradisional. Beberapa di antaranya seperti jahe, temulawak, sereh, kunyit, atau juga kayu manis. Konsumsi rempah-rempah tradisional bisa membantu menambah daya tahan tubuh. Dan praktik ini telah dilakukan sejak zaman nenek moyang kita. Dan hasilnya, rempah-rempah memang menyimpan beragam khasiat termasuk manfaat kesehatan. Ada beberapa rempah yang bisa Anda konsumsi untuk menambah daya tahan tubuh. Kunyit merupakan salah satu rempah yang memiliki warna kuning yang khas. Rempah satu ini memiliki manfaat sebagai bumbu dapur, bahan pewarna kuning alami, juga sebagai bahan ramuan jamu. Menurut Profesor Amir Subandrio, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Ejikmen, kandungan kurkumin pada kunyit secara umum bisa meningkatkan kesehatan tubuh. Kurkumin punya manfaat menurunkan peradangan serta untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh. Jahe juga bisa Anda manfaatkan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Senyawa gingerin pada jahe bisa untuk antiinflamasi atau radang flu. Demikian juga beberapa antioksidan pada rempah untuk imunitas tubuh. Selain memberikan efek hangat ketika dikonsumsi, jahe bisa meredakan batuk dan melegakan hidung tersumbat akibat pilek. Seperti kunyit, temulawak juga mengandung kurkumin yang memberikan warna kuning pada rempah ini. Konsumsi temulawak pun diyakini bisa menyehatkan sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara aroma kayu manis yang khas membuat kayu manis banyak dimanfaatkan sebagai campuran masakan maupun kudapan. Kayu manis banyak mengandung kalsium, serat, vitamin B6, magnesium, zat besi, vitamin A, karbohidrat, dan vitamin C. Kayu manis juga dikenal kaya akan antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi, sehingga rempah ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Daun sereh kerap dijadikan pelengkap bumbu masakan. Daun ini mengandung vitamin B, magnesium, kalium, dan zat besi. Sereh bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, kandungan antioksidannya berperan melawan radikal bebas, dan sereh memiliki beberapa jenis antioksidan, diantaranya asam klorogenat. Saudara, berbagai bahan-bahan alami di atas bisa kita jumpai di sekitar kita. Manfaatkanlah untuk menjaga kebugaran tubuh dan juga meningkatkan kesehatan serta daya tubuh.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Coba kok diam dah.
2: Yo, salah mencet.
1: Siapa no?
2: Oh, no.
3: Banda merupakan sebuah kepulauan kecil di wilayah Maluku yang menyimpan potensi yang sangat besar. Salah satunya adalah ikan yang memang sudah menjadi prioritas nelayan setempat. Ikan asin Banda merupakan produk ikan asin tradisional yang populer bagi masyarakat Maluku. Hal yang paling membedakan adalah jenis ikan yang digunakan adalah ikan dari laut dalam, seperti ikan momar dan ikan cakalang. Pembuatan ikan asin Banda sangatlah mudah, yaitu dengan mencampur ikan segar dengan garam. Kemudian dijemur sampai kering dan jadilah ikan asin khas Banda atau yang lebih dikenal dengan nama ikan cakalang Banda. Ikan asin cakalang Banda bisa dijadikan sebagai oleh-oleh karena terkenal tahan lama.

0: Ma, tadi pas pulang sekolah, aku, Bu Guru, dengan teman sekelas pergi mengunjungi Dodit karena rumahnya kebanjiran. Padahal, Ma, rumah Dodit kan ada selokannya, kan jalannya air.
1: Kasihan ya Dodit, jadi begini nak, sekalipun rumah Dodit ada selokannya, tetapi mungkin mereka sering membuang sampah pada selokan yang membuat penumpukan, sehingga ketika hujan, selokan tersebut tidak berfungsi sebagai jalannya air dengan baik yang mengakibatkan rumah Dodit kebanjiran.
0: Oh begitu ya Ma, kasihan ya Dodit.
2: Jagalah lingkunganmu, lingkungan yang sehat dan bersih, alam hidup, manusia pun hidup.

Bebas sampah, bebas banjir. Jadilah agen perubahan. Mari, ubah sampah menjadi rupiah. Menjaga kebersihan demi generasi masa depan yang cerah. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Bersih itu indah, bersih itu berkah. Pikiran yang jernih diawali dari lingkungan yang bersih.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Apa itu tatanan kehidupan baru? Dan apa yang harus dilakukan jika Indonesia menerapkan tatanan kehidupan baru? Menurut psikolog Yuli Budi Rahayu, tatanan kehidupan baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jika tatanan kehidupan baru diterapkan, maka setiap orang nantinya harus mengadopsi perilaku hidup berbeda. Ya, perilaku hidup berbeda. Melakukan perilaku hidup yang berbeda dari biasanya, seperti bekerja dari rumah, menggunakan masker ketika keluar rumah, melakukan social distancing, physical distancing, rajin mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik, dan lain sebagainya. Kehidupan yang dijalani masyarakat akan mengalami perubahan dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, sosial, spiritual, kesehatan, dan bahkan psikologisnya. Selanjutnya, untuk memasuki ruang tatanan kehidupan baru, masyarakat harus perlu diberikan psikoedukasi atau pemahaman mengenai hal tersebut sebagai penambah wawasan, dengan tujuan apabila ketika diterapkan tatanan kehidupan baru nanti, masyarakat lebih bisa menerimanya dan masyarakat tidak mudah panik serta tetap tenang dalam melakukan aktivitas seperti biasanya walaupun dengan menggunakan tatanan atau aturan yang baru.

Dale, que vamos, vale, vale, vale.

pernah ngebayangin tidak sih kalau Indonesia bisa swasembada semuanya? Mulai dari beras yang kita makan, energi buat listrik, sampai air bersih yang selalu mengalir di rumah. Keren kan? Ternyata kita semua bisa jadi bagian dari mimpi besar ini. Caranya, dukung produk lokal, hemat energi dan air, serta ekspor ekonomi kreatif. Jangan lupa, jaga laut dan hutan kita biar ekonomi hijau biru bisa maju. Ingat, ketahanan negara tidak cuma tugas TNI atau polisi, tapi juga kita yang cinta produk Indonesia. Mulai dari hal kecil, beli hasil petani lokal, pakai energi terbarukan, dan kurangi sampah.

Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja adalah kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Ya, Pro Satu RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar, informasi menarik untuk Anda. Ya, mengenai Save the Children Indonesia ini menyatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Andri mengatakan bahwa perundungan daring atau cyberbullying dan kekerasan seksual non-kontak ini masih mendominasi laporan kasus kekerasan digital terhadap anak. Selain itu, paparan konten berbahaya, judi daring, pinjaman online ilegal, dan ekstremisme turut meningkatkan risiko terhadap keselamatan anak di ruang digital. Dan menurut Andri, literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan akibat kesenjangan informasi dan juga kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Karena itu pendengar, pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu memperkuat upaya pencegahan secara bersama-sama.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Satri Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Tim Nasional Soft Tennis Indonesia ini mengintensifkan program latihan fisik menjelang ajang olahraga Asian Games 2026. Para atlet juga terus memperkuat mental bertanding guna menghadapi persaingan ketat di negara Jepang ya. Pendengar, Komite Olimpiade Indonesia memantau langsung pemusatan latihan nasional tersebut untuk memastikan kesiapan fisik atlet. Kunjungan kerja tersebut juga bertujuan mengoptimalkan performa seluruh tim nasional sebelum bertolak ke Nagoya. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia, Buyung Wijaya, mengapresiasi perkembangan para atlet. Pihak pengurus persatuan tersebut juga merilis laporan resmi mengenai persiapan tim pada hari Jumat 24 Juli kemarin, pendengar ya. Semoga tim Indonesia ini bisa menang ya di Asian Games 2026 nantinya. Ya, dan informasi ini menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Prosatu RRI Ambon di RRI Digital. Yang belum download, wajib download di Play Store ataupun di App Store. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mengakses rri.co.id karena di situ banyak sekali informasi terupdate. Saya pamit dan selamat berlibur. Sampai jumpa kembali.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Mantan Kadis PUPR Maluku Ismail Usamahu bersama 3 tersangka lainnya resmi ditahan tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku. Keempat tersangka ditahan setelah menjalani proses tahap 2 atau pelimpahan berkas perkara berupa tersangka dan barang bukti oleh penyidik di Treskrimsus Polda Maluku. Pantauan RRI di lapangan memperlihatkan kehadiran keempat tersangka di Kejati Maluku sekitar pukul 10.30 menit waktu Indonesia Timur pada Kamis 23 Juli 2026. Ismail Usamahu CS merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Danar Tetewat Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 senilai 7,2 miliar rupiah. Para tersangka sebelum ditahan lebih awal menjalani pemeriksaan oleh tim penuntut umum Kejati Maluku. Penyidik Subdit 3 Tipikor di Treskrimsus Polda Maluku AKP Freddy Samali mengatakan keempat tersangka ditahan di Rutan Ambon dan Lapas Perempuan. Setelah proses tahap 2 berlangsung, maka kewenangan tim penyidik dinyatakan selesai, selanjutnya menjadi kewenangan kejaksaan untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan.
0: Sekian Cek Fakta.

Seseorang tidak bisa melihat tapi punya suara untuk berbicara. Musik mengatakan itu dalam lirik. Seseorang tidak dapat mendengar tapi punya mata untuk melihat. Musik mengatakan itu dalam mata hati. Seseorang tidak punya tangan dan kaki tapi punya otak untuk berpikir. Musik mengatakan itu dalam imajinasi. Seseorang mengalami keterbelakangan mental, namun masih memiliki kekuatan fisik dan energi untuk dibagikan. Musik mengatakan itu dalam ritmik dan melodi. Seseorang tanpa disabilitas mampu menggerakkan 4 orang. Musik mengatakan itu dalam harmoni. 5 orang menjadi 1 untuk menciptakan kreativitas. Musik mengatakan itu dalam improvisasi. Untuk melengkapi dan mengurangi kekurangan satu dengan yang lain, musik mengatakan itu dalam aransemen. Seperti mata, telinga, tubuh, dan otak, musik mengatakan itu dalam ritmik, melodi, dan harmoni. Seseorang ketika bernyanyi dengan harmoni yang baik, akan menciptakan perasaan seperti menangis, sedih, bahkan gembira. Manusia memiliki 3 elemen penting, yakni tubuh, jiwa, dan roh. Sementara musik memiliki ritmik, melodi, dan harmoni. Musik dan manusia dapat dikaitkan. Ritmik mempengaruhi tubuh hingga menghasilkan gerak tubuh saat meresponi musik. Melodi mempengaruhi jiwa hingga membuat manusia berada pada titik keseimbangan maupun tidak. Sementara yang terpenting yakni harmoni, di mana dapat mempengaruhi roh. Musik untuk disabilitas mempunyai makna yang mendalam. Tak bisa melihat, namun mampu meresapi setiap alunan nada yang ada. Apa yang pada awalnya tampak di luar jangkauan, menjadi kenyataan pada akhirnya. Musik bisa mengatakan itu dalam frekuensi kesembuhan.

Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke ahli jiwa saja?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawa ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat di hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Selamat akhir pekan untuk Anda semuanya pendengar. Di hari ini cerah begitu ya untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Di tempat Anda sendiri seperti apa di hari ini? Saya pastikan semua Anda dalam keadaan yang baik, sehat adanya. Dan Anda bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di 25 Juli 2026. Dan saya Josuri pendengar bakal temani Anda hingga sore nanti ya, kebersamaan kami untuk Anda dengan informasi yang bakal kami kutip dari laman rri.co.id, dan Anda juga bisa mengakses dari laman tersebut, pendengar. Dan pendengar, pengabdian masyarakat, promosi potensi daerah hingga penguatan pendidikan menjadi fokus Perhimpunan Pelajar Indonesia Kawasan Amerika dan Eropa dalam kegiatan di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Upaya tersebut diharapkan ya mampu memperkenalkan Banda Neira kepada dunia sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Hal itu sempat dibahas malam ya dengan tema Membangun Maluku bersama Diaspora Indonesia, menghadirkan mahasiswa S3 di Rusia dan Aurelia Aranti, mahasiswa S2 di Swedia, yang mana Aurelia mengatakan bahwa pengabdian yang dilakukan tim akan berfokus pada bidang pendidikan dan lingkungan. Mereka akan mengunjungi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas untuk berbagi pengalaman dan motivasi belajar agar berani melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi termasuk ke luar negeri. Dan selain pendidikan, tim juga akan memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, pembuatan kompos, serta pemanfaatan limbah plastik menjadi ekoprik.

Tahukah Anda mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

0: Halo.
1: Surya baru hubungin.
0: Iya, enggak apa-apa, gue juga baru bangun.
1: Kosong enggak hari ini? Jalan yuk.
0: Ntar gue cek jadwal ya. Bisa mungkin bisa ya, bisa.
1: Oke, gue tunggu ya.
0: Oke.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Milikilah culture of peach sebagai seperangkat nilai-nilai, sikap, dan perilaku untuk menolak kekerasan dan mencegah konflik antar sesama. Bangunlah gagasan cinta damai antar masyarakat, negara, dan budaya.

0: Hi, Barbie.
1: Hi, Barbie.
2: Pendengar mantan Kadis PUPR Maluku, Ismail Usemahu bersama tiga tersangka lainnya, Muziati Tuanaya, Rudy Tuhumuri, dan Novi Patirane, resmi ditahan tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku ya di hari Kamis kemarin. Dan pantauan media bahwa memperlihatkan kehadiran keempat tersangka di Kejati Maluku sekitar pukul 10:30 dengan didampingi masing-masing pengacara setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Tantui Ambon. Ismail Usemahu CS merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Danar Tetowat Kabupaten Maluku Tenggara dengan total 7,2 miliar rupiah dan ini di tahun 2023. Lengkapnya pendengar Anda bisa baca ya di laman rri.co.id. Stop playing with them, right?

0: masuk mulut ya. Siapa tadi? Siapa?
1: Ini kok ada bau-bau ya di sini? Ada bau-bau.
2: Nah, tanganku tapi yang masukin Sule.

Gunakan komunikasi digital untuk saling membangun persahabatan dan membantu untuk mempopulerkan kebiasaan mencintai dan memelihara persahabatan dari berbagai komunitas maupun perorangan dari seluruh belahan dunia. Karena komunikasi secara massal saat ini lebih mudah dari tahun-tahun sebelumnya. Gunakan kekuatan musik atau power of music untuk saling menghibur satu sama yang lain, mempererat rasa memiliki, dan saling tukar-menukar informasi budaya yang beraneka ragam. Namun, tetap mengarah kepada perdamaian bangsa-bangsa dalam tali persahabatan.

Suasana di akhir pekan seru juga kalau Anda tidak di rumah aja. Jika kepingin jalan-jalan, nikmatilah suasana akhir pekan Anda. Tapi kalau di rumah juga, it's okay lah ya. Semua kita pasti juga mempunyai planning tersendiri untuk lakukan sesuatu apapun itu. Mau nyuci, mau masak, mau apalah, mau ke pantai, boleh-boleh aja. Apalagi untuk Anda yang mungkin baru tiba di Kota Ambon pertama kali, yang tibanya kemarin atau di ya dalam mingguan ini, ya mau kemana nih tujuan Anda? Mau lanjut ke Banda Neira misalnya, atau ke Pulau Seram, Saparua, Haruku, Nusa Laut, mumpung waktu masih ada di Kota Ambon untuk keberangkatannya besok dan Senin misalnya, Anda bisa memilih beberapa tempat yang ada di Kota Ambon dijadikan sebagai referensi liburan Anda yang menyenangkan bersama dengan orang terdekat Anda ya, begitu Pak Tegar. Agar saat balik ya minimal Anda sudah mengunjungi beberapa lokasi yang ada di Kota Ambon.

0: pukul 7.
1: Ma, pamit ya, mau cari sarapan dulu.
2: Sudah mama bikinin nasi goreng kesukaanmu. Ayo sarapan sana.
1: Iya, iya. Ah, itu pasti kirimanku.
2: Siapa yang datang?
1: Kurir, Ma. Bawa pesananku.
2: Mau keluar belanja apa lagi? Kamu nih ya, sarapan maunya jajan, makan siang beli online. Ini sore mau...
1: Mau kasih ini, Ma, ke pemulung di depan itu. Kasian, kelihatan lapar dia.
2: Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Brat.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
0: Hormat rap, tegak rap.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
4: Pendengar, Charles Leclerc mengawali Formula 1 Grand Prix Hungaria dengan menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama ya. Pembalap Ferrari itu unggul meyakinkan atas Max Verstappen dan rekan setimnya Lewis Hamilton di Jumat kemarin. Berdasarkan laporan Motorsport, Ferrari langsung menunjukkan kecepatan sejak awal sesi melalui Leclerc dan Hamilton. Tim asal Italia itu juga membawa pembaruan sayap belakang khusus untuk karakter sirkuit Hungaroring. Sebelumnya Ferrari memasang komponen tambahan pada sayap demi kebutuhan downforce tinggi. Mercedes terus juga menghadirkan pembaruan serupa untuk menyesuaikan karakter lintasan di Budapest tersebut. Pada awal sesi, George Russell sempat memimpin setelah memakai ban Luna Pirelli, namun catatan tersebut segera dilewati Verstappen sebelum akhirnya disalip kembali oleh Leclerc. Informasi ini pendengar, apalagi untuk Anda pencinta dunia olahraga, untuk balap gitu, pasti juga ikut perkembangan yang ada mengenai hal tersebut atau suka dengan menontonnya di layar kaca Anda. Teman Anda di sini pendengar, hati-hati di jalan untuk Anda yang mendengarkan kami di kendaraan roda 4 misalnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar, memiliki sebuah keluarga yang dicintai dan saling menyayangi merupakan sumber kebahagiaan yang luar biasa. Agar kebahagiaan keluarga Anda tetap terjaga, Anda harus selalu menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga. Selalu utamakan keluarga di atas segalanya. Biasakan untuk selalu makan bersama, jaga hubungan antar keluarga, dan jangan lupa untuk saling berbagi cerita. Karena segala macam masalah adalah hal yang sementara. Sementara keluarga adalah selamanya.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudi Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. Some good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Brian Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
4: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
5: It poses a little bit of a different threat there, a lot sharp.
2: Menurut saya kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak apa gua lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berikutnya, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai

0: masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
1: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya, kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bunga pasang pemain dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin duduk di peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta because we also have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redal Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita coba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim, biar nanti asyik, target kita asyik.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Of the timeout for

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Satu dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di request and sharing informasi Maluku siang ini. Pendengar, Anda ingin request lagu pilihan Anda, boleh di nomor WhatsApp kami. Saya nantikan di 0813-5624-5886. Lagu-lagunya bakal saya putarkan ke depan ya, bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda bahwa mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan di rumah selama 1 jam dalam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada 1 rumah di daerah terpencil? Tahukah Anda bila suhu AC di kamar kamu diatur jadi 25 derajat Celcius? Itu bisa menghemat 10% penggunaan energi listrik. Kamu butuh tidur. Ternyata lampu juga butuh tidur. Matikan lampu saat tidur bisa menyelamatkan kantong kamu. Mari hemat energi, gunakan secukupnya, matikan selebihnya.

Perairan Maluku merupakan salah satu di antara perairan yang ada di Indonesia yang memiliki beraneka ragam jenis ikan di dalamnya. Dan salah satu jenis ikan yang kerap ditemukan di perairan Maluku adalah ikan jenis Napoleon atau ikan Ceylinus undulatus. Ikan ini merupakan ikan langka dan dilindungi. Ikan Napoleon adalah ikan karang berukuran besar, panjangnya dapat mencapai 1,5 meter dan beratnya dapat mencapai 180 kg. Keunikan lain dari ikan ini adalah lingkar bola matanya dapat melihat arah sudut pandang sampai 180 derajat. Populasi ikan Napoleon yang semakin langka membuat harga jual ikan ini dapat mencapai jutaan rupiah per ekor. Harganya yang cukup mahal itulah yang membuat ikan Napoleon disebut sebagai ikan raja-raja.

Dari penyanyi Tulus ya, Jatuh Suka. Suaranya keren ya. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu pilihan Anda lainnya juga boleh. Saya masih nantikan di 0813-5624-5886.

akuarium sudah tidak asing bagi kita. Akuarium adalah sebuah vivarium, biasanya ditempatkan di sebuah tempat dengan sisi yang transparan dari gelas atau plastik berkekuatan tinggi. Di dalamnya satwa dan tumbuhan air, biasanya ikan, tetapi dapat juga ditemukan invertebrata, amfibi, mamalia laut, dan reptil, dan ditampung dan digunakan untuk display publik. Akuarium berasal dari bahasa Latin aqua yang berarti air, dan sufiks arium yang berarti tempat yang terkait dengan. Memelihara ikan di dalam akuarium adalah hobi yang cukup populer. Akuarium raksasa pertama untuk umum didirikan di kebun binatang London, Inggris pada tahun 1853. Bersamaan dengan jalannya waktu, teknologi yang digunakan dalam akuarium semakin berkembang, seperti sistem penyaringan dan penerangan yang ada kini.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kualitas produk hukum daerah tidak hanya ditentukan pada saat ditetapkan, tetapi sejak proses penyusunannya. Karena itu, harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap regulasi selaras dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi asas pembentukan peraturan yang baik, serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. Komitmen tersebut terus diperkuat kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku melalui proses pengharmonisasian terhadap 4 rancangan regulasi strategis yang diajukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan pemerintah Kabupaten Buru. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sari menegaskan, harmonisasi merupakan instrumen penting untuk menjaga kualitas regulasi, sekaligus memastikan setiap kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Menurutnya, seluruh produk hukum daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional, sehingga proses pembentukannya wajib berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 serta Permendagri Nomor 3 Tahun 2025. Ia juga mendorong pemerintah daerah sebagai pemrakarsa agar segera menindaklanjuti hasil harmonisasi melalui penyempurnaan substansi rancangan dan percepatan persetujuan pada aplikasi e-harmonisasi, sehingga proses pembentukan produk hukum dapat berlangsung lebih efisien tanpa mengurangi kualitas regulasi yang dihasilkan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

jalan berlubang, jembatan roboh, listrik padam bergiliran, air bersih masih jadi mimpi di banyak daerah. Ini potret infrastruktur kita yang masih timpang. Tapi, bukannya membenahi yang rusak, yang dibangun malah proyek mercusuar. Dana triliunan habis, tapi rakyat tetap menjerit. Di mana keadilan? Infrastruktur bukan soal beton dan besi, tapi soal kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Saat desa terisolasi tak terjangkau, saat keluarga miskin kesulitan air bersih, itu artinya pembangunan masih gagal paham. Sudah waktunya pembangunan infrastruktur didengarkan dari suara rakyat, bukan hanya kepentingan politik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

bersama kami pendengar di Request and Sharing Informasi. Silakan untuk Anda lagi yang ingin mendengarkan lagu pilihannya, saya masih nantikan Anda di nomor WhatsApp kami.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

bayar pakai uang cash. Sekarang cuman scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok. Tapi pas disuruh print tugas, mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar. Bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu. Verifikasi OTP, isi kapta, pilih traffic light yang benar. Tapi, gak apa-apa. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan. Saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya. Yang pintar itu yang bisa adaptasi.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Ini adalah informasi yang bakal kami hadirkan untuk Anda nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi bersama kami di Pulau 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di Dinamika Maluku sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahun ini kita ada tiga tipe. Ada tipe 500, tipe 1000, tipe 2000, dan tipe 3000.
1: Tugas dengan saya di Seram bagian timur, saya memulai dengan APBD yang 5 itu cuma 48 miliar. Itu dipimpin oleh Pak di akhir tahun.
2: Selamat sore pendengar, itulah ada topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jos Ruin, lah dinamika Maluku edisi hari ini pendengar, Sabtu 25 Juli 2026. Kita mulai dengan berita yang pertama. Sengketa penguasaan sertifikat hak milik nomor 537 tahun 1975 atas nama almarhum Ahmad Kardjo kembali menyita perhatian publik. Tim penasihat hukum keluarga Asis dan Freddy Renyaan mempertanyakan sikap oknum anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Sumardi, yang diduga telah menguasai dokumen sertifikat tersebut sejak tahun 2014. Perkara ini bermula dari hubungan utang-piutang yang gagal mencapai kesepakatan meski telah ditempuh jalur kekeluargaan maupun mediasi. Pihak Sumardi sebelumnya sempat membantah memegang fisik sertifikat asli. Namun, dalam persidangan perdata di pengadilan negeri, kuasa hukum Sumardi justru memperlihatkan dokumen SHM asli tersebut di hadapan majelis hakim. Menanggapi fakta baru di persidangan tersebut, tim kuasa hukum keluarga menilai penguasaan dokumen itu tidak memiliki dasar hukum yang sah. Pihak keluarga berencana membawa kasus dugaan penguasaan dokumen tanpa hak ini ke jalur pidana dengan melaporkannya ke Polres Seram Bagian Barat, serta menembuskannya ke Kapolda Maluku dan Kapolri. Sementara itu, upaya konfirmasi ke pihak Sumardi masih terus dilakukan. Dugaan penyimpangan pengiringan pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur SBT Provinsi Maluku, pihak ketiga diduga kuat ikut campur tangan secara berlebihan dalam mengatur proyek senilai miliaran rupiah tersebut, mulai dari penentuan kontraktor hingga nilai anggaran teknis pelaksanaan di lapangan. Menanggapi hal ini, sejumlah elemen masyarakat mulai mendesak Kejaksaan Negeri setempat untuk segera turun tangan melakukan pengawasan ketat dan audit menyeluruh. Wakil Ketua DPD KNPI Maluku Muhammad Romodar mengkhawatirkan keterlibatan pihak luar struktur dinas ini, yang mana dapat merusak tujuan utama program, yakni memperbaiki fasilitas sekolah yang dan meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T. Senada dengan hal tersebut, pendengar, Ketua LMND SBT Jainal meminta penegak hukum tidak menunggu hingga timbul kerugian negara baru bertindak. Penguasaan ketat sejak dini dinilai sangat krusial agar anggaran negara benar-benar tepat sasaran demi menghadirkan ruang kelas yang layak serta sarana belajar yang memadai bagi para siswa di Seram Bagian Timur. Memperkuat konektivitas di kawasan timur Indonesia, khususnya Maluku, Pelni Ambon melayani 100 lebih kunjungan kapal setiap bulan. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
3: PT Pelni Cabang Ambon menegaskan komitmennya dalam memperkuat aksesibilitas transportasi laut di wilayah Kepulauan Maluku. Sebagai cabang klasifikasi kelas 1, kantor ini membawahi 3 terminal poin vital yakni Banda Samulaki dan Geser. Kepala Cabang PT Pelni Ambon Rituan Mandaliko mengatakan, luasnya wilayah pelayanan menjadikan Cabang Ambon memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat antar wilayah kepulauan. Layanan tersebut mencakup kawasan Maluku bagian barat hingga timur dengan berbagai jalur pelayaran. Ia menyebut, dalam satu bulan, PT Pelni Cabang Ambon melayani lebih dari 100 kunjungan kapal di wilayah kerja Maluku. Jumlah tersebut mencakup layanan kapal penumpang maupun kapal perintis yang beroperasi di sejumlah rute. Khusus di wilayah Ambon, rata-rata terdapat sekitar 40 hingga 45 kunjungan kapal setiap bulan. Sementara untuk Samulaki, jumlah kunjungan berkisar 10 hingga 15 kali yang dilayani oleh kapal penumpang dan kapal perintis. Untuk wilayah Banda, PT Pelni melayani sekitar 15 hingga 20 kunjungan kapal setiap bulan. Sedangkan di Geser wilayah timur Maluku, rata-rata terdapat sekitar 10 kunjungan kapal dalam sebulan. Keberadaan armada Pelni menjadi salah satu penggerak utama konektivitas antar wilayah di Maluku.
0: Kapal yang melayani Pelni di kapal di Ambon ini, kita ada 3. 3 tipe. Ada tipe 500, tipe 1000, tipe 2000, dan tipe 3000. Jadi semuanya lengkap dari Ambon tuh. Kadang di cabang-cabang lain tuh hanya tipe 1000 sama 500, hanya tipe 2000 saja, atau hanya tipe 1000 saja, tapi kalau di Ambon lengkap.
3: Yang menambahkan, pembelian tiket kapal penumpang Pelni kini semakin mudah karena telah tersedia secara online. Masyarakat dapat melakukan pemesanan tiket melalui layanan Pelni Mobile atau membeli langsung di channel resmi. Sedangkan untuk kapal perintis, pembelian tiket masih dilakukan langsung melalui kantor Pelni. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Ambon berkomitmen memperkuat pelayanan publik yang inklusif dan bebas dari diskriminasi. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup Pemkot Ambon untuk menerapkan prinsip hak asasi manusia dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ia menegaskan agar para petugas tidak membedakan warga berdasarkan latar belakang maupun penampilan. Menurutnya, pemenuhan dan perlindungan HAM merupakan kewajiban seluruh tingkat pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Ia meminta para aparatur sipil negara tidak hanya memahami konsep HAM, tetapi juga peka mengidentifikasi serta menyelesaikan persoalan di instansinya masing-masing. Guna meminimalkan potensi pelanggaran HAM dan tindakan diskriminatif, seluruh OPD diminta memperkuat koordinasi lintas sektor secara terpadu. Wali Kota juga berharap lewat komitmen bersama dan penghormatan terhadap hak asasi setiap warga dapat terwujud menjadi kota yang inklusif dan memberikan kesetaraan kedudukan bagi seluruh masyarakat di hadapan layanan pemerintahan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku resmi mengaktifkan dan mengoptimalkan layanan pos bantuan hukum pos Bankum di 7 desa sekecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat. Ketujuh desa tersebut meliputi desa Waisala, Buano Utara, Buano Selatan, Tahalupu, Sole Alang Asaudi, dan Tonu Jaya. Langkah ini diambil untuk mengatasi tantangan geografis wilayah Kepulauan Maluku agar masyarakat di pedesaan tetap mendapatkan akses informasi dan bantuan hukum secara merata. Kepala Kanwil Kemenko Maluku Saiful Sahri menegaskan bahwa kehadiran pos Banku menjadi instrumen vital dalam mendekatkan keadilan hingga ke tingkat desa. Ia mengingatkan bahwa pengaktifan ini harus diimbangi dengan konsistensi kesiapan paralegal yang terlatih, sarana pendukung yang memadai, serta sistem pelaporan yang akuntabel. Oleh karena itu, tim kerja Kemenko Maluku turut memberikan pendampingan langsung kepada paralegal serta melengkapi fasilitas layanan di lapangan.

0: Kita ke berita selanjutnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku terus mendekatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kepulauan. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat resmi membuka teras pelayanan publik di Baileo Desa Buana Utara, Kabupaten Seram Bagian Barat. Program ini digagas Ombudsman RI Perwakilan Maluku menghadirkan berbagai layanan publik lintas instansi secara langsung di tengah masyarakat. Menyampaikan pesan Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa yang tengah bertugas di Jakarta, Wagub menegaskan bahwa antusiasme warga menjadi dorongan utama pemerintah untuk hadir secara langsung. Menurutnya, teras pelayanan publik adalah bukti nyata kehadiran negara dalam mempermudah akses layanan pemerintahan yang selama ini cukup sulit dijangkau oleh warga kepulauan. Wagub juga mengapresiasi kolaborasi antar sektor, mulai dari Ombudsman, Pemprov Maluku, Pemkab Seram Bagian Barat, hingga BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Ia berharap sinergi seperti ini dapat terus diperluas ke berbagai wilayah kepulauan, agar seluruh warga Maluku bisa menikmati pelayanan publik yang merata dan bermutu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku memberikan apresiasi tinggi terhadap program polisi mengajar yang digagas oleh Polda Maluku. Langkah ini pendengar dinilai sangat strategis dalam membangun kesadaran hukum sekaligus memperkuat pendidikan karakter generasi muda di wilayah Maluku sejak dini. Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menegaskan bahwa penegakan aturan saja tidak cukup untuk meningkatkan kesadaran hukum, melainkan butuh edukasi langsung di sekolah-sekolah. Kehadiran polisi di lingkungan pendidikan dianggap efektif untuk menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab sosial, dan wawasan kebangsaan kepada para siswa di era digital saat ini. Legislator dari PDI Perjuangan tersebut berharap program kolaboratif ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh pelosok Maluku. Dengan meluasnya jangkauan program polisi mengajar, kualitas sumber daya manusia dan tatanan masyarakat yang taat hukum di masa depan diharapkan dapat terwujud secara merata. Pemerintah Provinsi Maluku genjot penerimaan pendapatan asli daerah, memperkuat kemandirian fiskal. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
1: Pemerintah Provinsi Maluku terus menggenjot penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah sebagai langkah memperkuat kemandirian fiskal guna membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat mengatakan, kemampuan fiskal daerah menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, sehingga seluruh potensi penerimaan daerah harus dioptimalkan. Menurutnya, penerimaan dari pajak dan retribusi daerah menjadi sumber pembiayaan berbagai sektor strategis, mulai dari kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan publik.
2: Tugas dengan saya di Seram Bagian Timur, saya memulai dengan APBD yang sangat kecil. 5 itu cuma 48 miliar. Itu dipimpin oleh Pak, jadi akhir tahun, kalau nggak salah November, itu tinggal sedikit aja. Nanti saya punya APBD pertama 2006. 6 miliar kalau enggak. Pemimpin daerah atau seorang entrepreneur, duit ini mau dialokasikan kemana nih? Ke skala prioritas. Saya sebagai kepala daerah kan menghitung. Istilahnya kalau dipakai untuk beli televisi di rumah, dia kan enggak produktif. Tapi kalau dipakai untuk beli sayuran, jual lagi, kan produktif, gitu, sederhana. Meskipun saya APBD saya kecil, putaran uangnya tinggi.
1: Sementara itu, target pendapatan asli daerah Provinsi Maluku pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp740 miliar rupiah dengan total anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sekitar Rp22,52 triliun rupiah. Fanat mengaku kondisi keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan langkah strategis untuk menggali seluruh potensi pendapatan yang dimiliki Maluku. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang memiliki potensi pendapatan daerah bekerja secara terpadu, melakukan pendataan, evaluasi, dan optimalisasi sumber-sumber PAD sesuai kewenangan masing-masing. Selain itu, ia menekankan pentingnya penyusunan target PAD yang direalisasi dan berbasis pada potensi real daerah agar perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif. Fanat juga mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Maluku yang berhasil mendata sebanyak 7.200 72 objek baru sebagai objek memperluas basis pajak. Menurutnya, penambahan objek pajak tersebut menjadi langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan daerah apabila dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Maluku juga mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2026 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai landasan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan daerah. Fanat berharap penguatan tata kelola pajak dan retribusi daerah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur, Sofian Maraya, membantah keras isu dugaan pungutan liar dalam program bantuan irigasi tersier untuk 40 kelompok tani di Kecamatan Bula Barat. Klarifikasi ini pendengar disampaikan menanggapi isu yang beredar di media sosial terkait tudingan pemotongan anggaran sebesar 9,5 juta rupiah per kelompok. Sofian menegaskan bahwa alokasi anggaran bernilai 100 juta rupiah per kelompok tani tersebut ditransfer langsung ke masing-masing kelompok tanpa ada pungutan ilegal. Ia menjelaskan bahwa pemotongan yang terjadi bukan lagi pungli, melainkan alokasi biaya operasional yang telah diatur resmi dalam petunjuk teknis dan rencana anggaran biaya. Kelompok tersebut mencangkup komponen biaya tersebut mencakup perencanaan konsultan, pengawasan administrasi hingga penyusunan laporan ke Kementerian Pertanian karena tidak adanya dana pendamping dari pusat. Pihaknya juga melarang keras para petugas pengawas di lapangan untuk menerima uang dalam bentuk apapun dari para petani penerima bantuan. Meskipun diterpa isu miring, pengerjaan proyek irigasi swakelola ini tetap berjalan lancar dan bahkan melampaui target. Dari total 40 kelompok tani, 15 diantaranya telah

yakni sekolah-sekolah untuk memotivasi para siswa agar berani bermimpi dan menuntut ilmu hingga ke luar negeri. Selain edukasi pendidikan, mereka juga mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah mandiri, seperti pemilahan limbah, pembuatan kompos, hingga pengelolaan plastik menjadi ecobrick. Sementara itu, mahasiswa S3 di Rusia, Gary Utama, mengungkapkan bahwa timnya tengah memproduksi film dokumenter berjudul Banda Merawat Masa Depan di Ujung Rempah untuk diputarkan pada simposium tahun PPI di Paris, Prancis. Lewat karya tersebut, yang mana pendengar PPI berharap dapat memperkenalkan sejarah dan potensi Banda Neira ke tingkat internasional, mendorong pemanfaatan energi terbarukan di wilayah kepulauan, serta membuka ruang kolaborasi global demi pertumbuhan ekonomi daerah.

Beragam informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kami menemani Anda di Dinamika Maluku edisi sore ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan untuk Anda topik-topik utama diantaranya. Memperkuat konektivitas di kawasan timur Indonesia, khususnya Maluku, Pelni Ambon melayani 100 lebih kunjungan kapal setiap bulan. Pemerintah Provinsi Maluku menggenjot penerimaan pendapatan asli daerah, memperkuat kemandirian fiskal. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Josroi, selamat sore.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

punya satu arah, jangan sampai sia-sia. Hingga mata tertutup, modalku hanya siku juga lutut dalam doa. Sujudku dalam segala karunia, kau beri cara beda untuk

pernah ngebayangin tidak sih kalau Indonesia bisa swasembada semuanya? Mulai dari beras yang kita makan, energi buat listrik, sampai air bersih yang selalu mengalir di rumah. Keren kan? Ternyata kita semua bisa jadi bagian dari mimpi besar ini. Caranya, dukung produk lokal, hemat energi dan air, serta ekspor ekonomi kreatif. Jangan lupa, jaga laut dan hutan kita biar ekonomi hijau biru bisa maju. Ingat, ketahanan negara tidak cuma tugas TNI atau polisi, tapi juga kita yang cinta produk Indonesia. Mulai dari hal kecil, beli hasil petani lokal, pakai energi terbarukan, dan kurangi sampah.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

Selamat sore pendengar, bersama kami di Jumpa Sajian saat ini. Tadi informasi kami hadirkan untuk Anda, dan di saat ini informasi juga bakal saya kutip untuk Anda. Dari laman rri.co.id, kita akan lihat bagaimana perkembangan.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut, bodo amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iyuh, kok ada kukus next sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelajar Universitas Muhammadiyah Maluku resmi ya membuka program studi pendidikan kepelatihan olahraga jenjang sarjana S1. Kepastian ini diperoleh setelah terbit keputusan

teknologi kepelatihan modern dengan pendekatan ilmiah dan nilai-nilai Al-Islam, kemuhammadiyahan. Universitas Muhammadiyah Maluku menargetkan lulusan yang tidak hanya mahir secara teknis tapi juga berintegritas

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus mematangkan strategi untuk memastikan tenaga kerja lokal siap berpartisipasi dalam proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Langkah ini dilakukan agar masyarakat Maluku dapat memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari kehadiran proyek tersebut. Kepala Dinas Tenaga Trans Provinsi Maluku Rizal Latukonsina mengatakan, penyiapan sumber daya manusia SDM lokal menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Olehnya itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar tenaga kerja Maluku memiliki kompetensi tinggi dan tersertifikasi sesuai kebutuhan industri. Sebagai bagian dari strategi itu, Dinas Tenaga Trans Maluku memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga pelatihan kerja, termasuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Maluku. Pelatihan vokasi difokuskan pada sektor minyak dan gas serta industri pendukung agar lulusan memiliki keterampilan sesuai standar kebutuhan dunia kerja.
0: Sekian Cek Fakta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: Berikutnya untuk Anda informasi dari laman rri.co.id, PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa dan Kawan Alam Indonesia perkuat pengabdian masyarakat serta produksi film dokumenter untuk promosi Maluku di tingkat internasional. Semangat kolaborasi generasi muda Indonesia dalam membangun daerah kembali mendapat dukungan dari Provinsi Maluku. Gubernur Maluku Henry Kolwerisa juga menyampaikan apresiasi terhadap Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Amerika Eropa bersama Kawan Alam Indonesia. Dukungan tersebut mendengar disampaikan saat menerima delegasi PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa dalam audiensi yang membahas pelaksanaan program pengabdian masyarakat selama 1 bulan di Banda Neira.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Duh, makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Terima.
3: Pukul 13, waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita, RRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus denger RRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia, gitu, Kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.
5: Terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di sini pendengar. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menjadi teman terbaik Anda. Dan saya Josri, pamit diri. Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Timur, sesaat lagi bakal ditemani oleh teman saya yang lain ke depan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Mantan Kadis PUPR Maluku Ismail Usamahu bersama 3 tersangka lainnya resmi ditahan tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku. Keempat tersangka ditahan setelah menjalani proses tahap 2 atau pelimpahan berkas perkara berupa tersangka dan barang bukti oleh penyidik di Treskrimsus Polda Maluku. Pantauan RRI di lapangan memperlihatkan kehadiran keempat tersangka di Kejati Maluku sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur pada Kamis 23 Juli 2026. Ismail Usamahu CS merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Danar Tetewat Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 senilai 7,2 miliar rupiah. Para tersangka sebelum ditahan lebih awal menjalani pemeriksaan oleh tim penuntut umum Kejati Maluku. Penyidik Subdit 3 Tipikor di Treskrimsus Polda Maluku AKP Freddy Samali mengatakan keempat tersangka ditahan di Rutan Ambon dan Lapas Perempuan. Setelah proses tahap 2 berlangsung, maka kewenangan tim penyidik dinyatakan selesai, selanjutnya menjadi kewenangan kejaksaan untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan.
1: Sekian Cek Fakta.

0: bagus-bagus ya ngomongnya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.

0: upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
2: Emangnya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rap, tegak rap.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Senang sekali pendengar, di kesempatan sore ini kembali saya Dea menemani Anda semuanya di Maluku sore hingga malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tentu dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda pendengar, berupa hiburan dan informasi. Anda yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Happy weekend untuk Anda semuanya. Selamat menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga. Tentu seharian ini banyak sudah yang Anda kerjakan, Anda lakukan bersama keluarga. Dan tentunya momen-momen indah di akhir pekan selalu dinantikan oleh setiap orang. Pendengar, lagu-lagu hiburan juga informasi kami hadirkan untuk Anda.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

pendengar, memiliki sebuah keluarga yang dicintai dan saling menyayangi merupakan sumber kebahagiaan yang luar biasa. Agar kebahagiaan keluarga Anda tetap terjaga, Anda harus selalu menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga. Selalu utamakan keluarga di atas segalanya. Biasakan untuk selalu makan bersama, jaga hubungan antar keluarga, dan jangan lupa untuk saling berbagi cerita. Karena segala macam masalah adalah hal yang sementara. Sementara keluarga adalah selamanya.

0: mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Ya. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: janji kamu yang dulu, bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

pendengar. Menjaga kesehatan tubuh sangat penting dilakukan agar terhindar dari berbagai penyakit. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar tubuh tetap terjaga kebugarannya, yaitu rajin berolahraga agar tubuh tetap sehat, menjaga pola makan yang teratur dan bergizi, menjaga pola tidur dengan baik.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semuanya di kesempatan sore ini, di waktu santai Anda bersama keluarga tercinta. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan saudara untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, beduk azan maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18.34 waktu Indonesia Timur. Beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18.34 waktu Indonesia Timur.

Pendengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimati, manapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di malam ini saudara, musik informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini di waktu istirahat, waktu santai Anda bersama keluarga. Kami hadir dengan lagu-lagu hiburan juga informasi untuk pendengar hingga nanti di pukul 19.30.

Pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, saudara, informasi untuk diketahui, PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa dan Kawasan Alam Indonesia perkuat pengabdian masyarakat serta produksi film dokumenter untuk promosi Maluku di tingkat internasional. Semangat kolaborasi generasi muda Indonesia dalam membangun daerah kembali mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Maluku. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif yang digagas oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa bersama Kawan Alam Indonesia melalui program pengabdian masyarakat Banda Naira 2026 yang dipadukan dengan produksi film dokumenter sebagai media promosi sejarah, budaya, dan potensi daerah. Untuk diketahui pendengar bahwa dukungan tersebut disampaikan Gubernur Maluku saat menerima delegasi PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa dan Kawasan Alam Indonesia dalam agenda audiensi yang membahas pelaksanaan program pengabdian masyarakat selama satu bulan di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Program ini melibatkan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di berbagai negara di kawasan Amerika dan Eropa bersama para pegiat konservasi dan pembangunan masyarakat dari Kawan Alam Indonesia. Dan delegasi ini, saudara, dipimpin oleh Aurelia Arianti Vinton selaku Direktur Pengabdian Masyarakat PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa sekaligus Wakil Ketua Umum Kawan Alam Indonesia. Dalam paparannya, Aurelia menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kontribusi diaspora muda Indonesia untuk kembali mengabdi kepada tanah air melalui pendidikan, pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas generasi muda, serta promosi potensi daerah yang berkelanjutan. Selain melaksanakan berbagai kegiatan edukasi di sekolah, pemberdayaan masyarakat hingga penguatan literasi kebangsaan, rangkaian pengabdian tersebut juga akan didokumentasikan dalam sebuah film dokumenter yang mengangkat kekayaan sejarah rempah, warisan budaya, kehidupan masyarakat kepulauan, serta nilai-nilai konservasi Banda Naira. Sebagai mitra kolaborasi Kawasan Alam Indonesia mengambil peran dalam pengembangan konsep produksi, kampanye konservasi, serta penyusunan narasi film agar mampu menjangkau masyarakat luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar, hidup itu soal kejujuran, bukan sekadar pencitraan. Apa yang kita ucapkan seharusnya sejalan dengan apa yang kita lakukan. Karena dari sanalah karakter dan nilai diri seseorang benar-benar terlihat. Kepercayaan itu mahal dan tidak mudah didapat. Sekali rusak, butuh waktu panjang untuk memperbaikinya. Jadi, dimanapun kamu berada dan apapun peranmu hari ini, tetaplah jadi pribadi yang konsisten, jujur, dan jangan pernah bermuka dua.

0: dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Shalom untuk Anda umat Kristiani. Di kesempatan malam ini, Mimbar Agama Kristen Protestan kami hadirkan untuk Anda yang akan disampaikan oleh Pendeta Stanley Betaubun dengan judul Ketekunan Berbuah Kemuliaan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

pendengar yang diberkati Tuhan Yesus, selamat pagi dan shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan yang diselenggarakan oleh Seksi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Hari ini juru renungan adalah Ketekunan Berbuah Kemuliaan. Bersama saya, Pendeta Stanley Betaubun. Di hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 7-11, Ayub 1 ayat 1-5, Ayub 2 ayat 9-10, Ayub 23 ayat 10-14, dan Ayub 42 ayat 8-16. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami sehingga kami bisa memahami setiap kebenaran firman-Mu, dan bahkan kami dapat melakukan setiap kebenaran ini di dalam kehidupan sehari-hari. Biar setiap firman ini dapat bertumbuh subur dan berbuah lebat 30, 60, bahkan 100 kali lipat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Yakobus 5 ayat 17, 7-11. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub 1 ayat 1-5. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudaranya perempuan, mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub 2 ayat 9-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekun ke engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub 42 ayat 8, kemudian 10-16. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Maka mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh segala malapetaka yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberikan kepada dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada
dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi namanya Emima, yang kedua Kisya, yang ketiga Keren. Di seluruh negeri tidak dapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Bapak Ibu, Ayub 23 ayat 10 berkata begini, bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dan Bapak Ibu sudah mengetahui sebelumnya bahwa kisah hidup Ayub ini itu bukan satu cerita yang baru, tetapi kalau Bapak Ibu sudah membacanya dan sudah menelaahnya, ini kisah yang sangat luar biasa. Ayub seorang yang sangat kaya, sangat saleh, sangat takut Tuhan, sangat cinta Tuhan, sangat memperhatikan keluarga, sangat adil terhadap hamba-hamba yang bekerja di rumahnya, bahkan memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu, tiba-tiba atas izin Tuhan, dia mengalami kerugian. Anak-anaknya semuanya meninggal, dan seluruh harta bendanya habis ditimpa musibah. Anak-anaknya juga, bahkan dia sendiri pun kena tulah. Seperti pada masa itu dikatakan, kalau orang kena kusta, itu adalah sebuah kutuk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, menurut sejarah Yahudi, kalau orang yang terkena penyakit kusta adalah seseorang yang najis, dan orang itu harus merobek bajunya, menaburkan debu di kepalanya, dan berjalan keliling kota sambil berteriak najis. Artinya bahwa dia harus melakukan sebuah pengakuan di tengah-tengah masyarakat bahwa dia adalah orang penderita kusta. Dan pada masa itu, penyakit itu adalah penyakit yang sangat jijik dan sangat terisolasi dari masyarakat. Bapak Ibu terkasih, Ayub menderita sakit itu setelah semuanya habis, semua hartanya habis. Saya mengambil judul yaitu ketekunan berbuah kemuliaan. Kita belajar sama-sama dari ketekunan hidup Ayub yang kehilangan segalanya, kehilangan orang-orang dikasihinya, kehilangan harta bendanya, bahkan juga dia kehilangan kesehatannya yang utuh. Dia menderita atau kusta dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan masih memperhatikan Ayub dengan seksama, dan ia tidak melupakannya. Tuhan punya tujuan di balik krisis, dan tujuan Tuhan bukanlah untuk menghukumnya. Tuhan punya tujuan dan selalu mendatangkan yang baik setelahnya. Roma 8 ayat 28. Karena ia mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihinya, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tampaknya sulit kalau seorang anak Tuhan diuji dengan kehilangan hadiratnya. Ayub merasa seperti Tuhan jauh darinya dan meninggalkannya. Namun, Bapak Ibu tahu sendiri bahwa Ayub bisa bangkit dari ujian itu dan tanpa cedera timbul dari proses itu. Bapak Ibu tahu bahwa ketika emas itu mau menjadi sebuah perhiasan yang bagus, dia harus diuji dengan api. Dia harus dibakar 7 kali firman Tuhan dalam dapur peleburan. Dan bisa menghasilkan perhiasan yang indah, entah itu cincin, kalung, anting, atau perhiasan apapun. Demikianlah proses hidup yang Tuhan izinkan bagi kita, termasuk yang Bapak Ibu pelajari. Bapak Ibu, tampaknya sangat sulit bahwa seorang anak Tuhan kehilangan hadiratnya. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, Yesus yang adalah Allah sendiri, dia merasa ketika pada saat itu dia menanggung penderitaan yang tidak seharusnya dia tanggung, yaitu menanggung dosa umat manusia. Dan dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya bahwa dia merasa sepertinya Bapa meninggalkannya. Padahal Bapak Ibu, ketika dosa ditimpakan kepada Tuhan Yesus untuk menanggungnya, Bapa memalingkan wajah. Karena Bapa adalah pribadi yang kudus dan tidak mungkin bisa menyatu dengan dosa, termasuk Tuhan Yesus sendiri. Ketika dosa itu ditimpakan, Bapa memalingkan wajah, dan Tuhan Yesus merasa bahwa seperti Bapa meninggalkan dia. Hal ini pun dirasakan oleh Ayub. Ketika dia mengalami proses dan penderitaan itu, dia merasa seolah-olah Tuhan jauh daripadanya, seolah-olah hadirat Tuhan itu jauh, seolah-olah Bapa meninggalkannya. Padahal setiap proses hidup yang Tuhan izinkan, Tuhan membiarkan kita diproses atau diuji itu. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari anak-anak sekolah, ketika mereka mau naik kelas,
atau mereka mau lulus satu mata pelajaran untuk mahasiswa, mereka harus diuji. Dan sebelum diuji mereka harus belajar duluan. Bapak Ibu, berbeda dengan proses hidup. Proses hidup diuji dulu, baru kita belajar sesuatu. Makanya Bapak Ibu, kita tidak ditinggalkan seperti yatim piatu, tapi kita diberikan Roh Kudus, sehingga setiap ujian yang datang itu Roh Kudus akan menolong kita, membantu kita dari kelemahan-kelemahan yang mungkin kita tidak bisa ucapkan dan kita katakan. Tetapi Roh Kudus tahu, Dia akan membawa kita untuk menang terhadap persoalan, membawa kita untuk memiliki hikmat, untuk bisa mengatasi setiap tantangan-tantangan hidup. Bukan saja kita keluar sebagai pemenang, tetapi kita sampai kepada pendewasaan, bahkan kita bisa masuk sampai kepada penggenapan setiap rencana atau janji-janji Allah. Proses adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Tanpa proses, sesuatu barang tidak akan bernilai atau berguna. Tanpa proses, tidak mungkin orang yang biasa bisa menjadi pemimpin. Bakat mungkin dibawa sejak lahir, tetapi karakter tidak demikian. Ia dibentuk dari sejak kita kecil. Apakah kita semua di sini masih bersedia untuk dibentuk dan diproses untuk menjadi indah? Ini adalah satu pelajaran penting bagi kita. Pertanyaan yang sangat penting. Contoh proses pembuatan bejana, proses terbentuknya permata, bahkan proses mutiara. Kalau bejana, seorang penjunan mengambil tanah liat, membentuknya, kurang pas, dihancurkan lagi dibentuknya, sampai bentuk yang pas. Begitupun permata, batu permata atau batu berlian itu, dihasilkan dari bumi yang paling dalam, harus digali sampai ke dalam kedalaman tertentu, baru bisa menemukan batu permata yang indah. Demikianlah juga mutiara. Mutiara, Bapak Ibu, kalau di tempat asal daerah saya, Bapak Ibu, itu dari kerang yang terbuka dua, yang terbelah dua, itu di dalam dasar laut. Dan mereka terbuka, ketika pasir lewat, dia menangkapnya, menangkap pasir, dan itu sangat menyakitkan bagi sebuah kerang. Perlahan-lahan pasir itu akan dibuat oleh lendir dan menyatu-menyatu mengumpulkan, sampai dia membentuk mutiara. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan, tidak ada suatu proses, bahkan tidak ada satu pembentukan kalau barang itu menjadi sesuatu yang berharga. Harus melalui proses. Kehidupan kekristenan kita seharusnya bukan sampai ke titik berkemenangan setiap hari, tetapi menggenapi setiap rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup. Dalam Yakobus 5 ayat 7-11 tadi, Bapak Ibu, kalau kita mendengar sama-sama di awal pembukaan tadi, saya membacakan bahwa kata sabar atau makrotumeo itu di ayat yang ke-7-8 artinya gini: memiliki semangat yang panjang atau tidak kehilangan harapan. Yang berikutnya gini, bahwa sabar itu menahan dengan sabar dan berani menghadapi kesulitan atau masalah. Nah, yang berikutnya adalah untuk bersabar dalam menanggung pelanggaran dan luka dari orang lain. Yang berikutnya adalah bersikap lembut atau lambat dalam membalas. Dan yang berikutnya, atau bersabar, lambat marah dan lambat untuk menghukum. Bapak Ibu, kalau kita sudah melewati proses sabar, ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita mungkin dibentuk tiap hari untuk harus sabar menghadapi pasangan kita, sabar menghadapi anak-anak kita, sabar menghadapi saudara keluarga kita, sabar menghadapi orang tua kita. Tujuannya untuk kita dilatih kesabaran. Dan ingatlah Bapak Ibu, bahwa kesabaran adalah salah satu buah roh di dalam Galatia 5 ayat 25. Kasih yang sabar, yaitu kesabaran. Kesabaran artinya gini, bahwa kekuatan untuk menahan atau menanggung atau bertahan tanpa marah. Dan ini penting. Kesabaran dalam Yakobus 5 ayat 10 ini artinya gini: ketahanan, konsistensi, keteguhan atau ketekunan, pengertian, penderitaan yang lama atau lambat dalam membalas kesalahan. Nah, itu kesabaran. Kalau ketekunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya begini, bahwa sikap rajin, keras hati dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan. Kata ini merupakan turunan dari kata tekun, yang artinya gini: pemusatan pikiran dan tenaga untuk terus berusaha dan mudah menyerah sampai tujuan tercapai.
bahwa kata ketekunan ini dari kata Yunani hupomeno dalam Yakobus 5 ayat 11 artinya gini, tetap untuk menunggu di belakang, tetap berpegang, tidak mundur atau melarikan diri. Yang berikutnya, untuk melestarikan di bawah kesulitan atau cobaan untuk berpegang teguh pada iman seseorang, yaitu kepada Kristus. Nah, yang berikutnya bahwa bertekun artinya gini, bertahan menanggung dengan berani dan tenang dari perlakuan buruk orang. Nah, sedangkan kata ketekunan yang berikutnya artinya begini, bahwa keteguhan, konsistensi, daya tahan atau karakteristik seorang pria yang tidak tergoyahkan dari tujuan yang disengaja dan kesetiaannya pada iman dan kesalehan bahkan ujian dan penderitaan yang terbesar sekalipun. Dan ini yang dialami oleh dengan sabar atau teguh atau menunggu dengan sabar atau ketahanan yang sabar, menopang dan ketekunan. Istilahnya gini Bapak Ibu, bahwa kalau seseorang sudah tekun artinya dia sudah melewati kesabaran. Dan kata sabar, dia punya nenek moyang itu yang paling tua adalah namanya ketekunan. Dan itu luar biasa. Nah, contohnya bahwa ketika seseorang, kita semua melewati jenjang-jenjang pendidikan, entah ada yang SD, SMP, SMA ataupun yang sudah lulus sarjana. Bapak Ibu, untuk kita bisa mencapai lulus kuliah atau lulus sekolah, kita harus tekun belajar tiap hari, lulus, naik kelas, lulus SD. Kita lompat SMP, demikian. Kita harus tekun belajar bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun untuk mencapai keberhasilan dalam studi. Nah, ketekunan dari sederhananya bisa disimpulkan seperti itu. Nah, ketekunan dalam hal apa yang dilakukan oleh Ayub? Yang pertama, Ayub memiliki kehidupan doa yang konsisten dan tekun. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Ayub 1 ayat 5 tadi, firman Allah berbunyi seperti demikian. Setiap kali apabila hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu pikirnya, mungkin anak-anakku telah berbuat dosa dan mengutuki Allah dan mati. Demikianlah Ayub melakukannya senantiasa. Ayub 42. Bapak Ibu, kau lihat bahwa oleh sebab itu, ayat ke-8, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba, pergilah kepada hamba Ayub, lalu persembahkannya semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hamba Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Artinya bahwa Ayub memiliki kehidupan doa yang konsisten dan tekun. Dalam keadaan mewah yang penuh dengan kekayaan, Ayub tetap mempersembahkan korban bakaran untuk pendamaian bagi anak-anaknya. Itu dalam keadaan mewah, Bapak Ibu. Dan bahkan ketika Ayub jatuh sakit atau parah kusta, dia tetap berdoa. Suatu kehidupan yang konsisten secara terus-menerus setiap waktu. Ayub menyadari bahwa Tuhanlah yang punya segalanya. Bapak Ibu, ketika Ayub sudah mengalami yang demikian, harus hilang anak-anaknya, hilang hartanya, bahkan dia sendiri menderita sakit borok atau kusta itu, istrinya datang bilang begini, masih bertekunkah engkau? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bapak Ibu, kalau ada hari ini ada istri yang paling jahat, saya bilang bahwa istri Ayub sangat luar biasa. Bukan saja kutukilah Tuhan dan dia menyumpah suaminya sendiri untuk harus mati. Karena dia juga merasakan sakit yang luar biasa. Anak-anaknya juga harus hilang, harta bendanya habis, suami yang dikasihinya juga sakit menderita. Dan sepertinya bahwa dia sudah kehilangan harapan. Tetapi Ayub bilang begini, bahwa apakah kita hanya menginginkan hal yang baik dari hidup, tetapi tidak yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Ayub konsisten dan tekun dalam kehidupan doa. Perkataan Ayub menggambarkan satu kehidupan doa yang sangat luar biasa. Yang kedua, ketekunan Ayub dalam hal Ayub memiliki integritas yang tinggi. Ayub 1 ayat 1, di sana firman Tuhan berkata bahwa ada seorang dari laki-laki dari tanah Uz, dia adalah saleh dan jujur. Kata jujur, kata Ibrani yaitu yasar, artinya lurus, tegak atau benar. Dan kata saleh, bahasa Ibrani yaitu tam, artinya sempurna, tidak bercacat secara moral atau memiliki integritas. Artinya bahwa Ayub memiliki integritas yang tinggi. Ayub konsisten berkomitmen agar tetap melangkah dan berjalan bersama dengan Tuhan. Ini adalah
pembelaan dramatis atas integritasnya di hadapan teman-temannya yang menuduhnya. Bapak Ibu sudah sakit, menderita, kehilangan semuanya. Justru teman-teman tiga orangnya datang, menuduhnya, memfitnahnya, menghakiminya. Tetapi Ayub menyatakan bahwa ia masih mengikuti Tuhan dan mencintai firman-Nya. Mungkin hari-hari ini kita mengalami banyak persoalan hidup. Ada yang mesti menderita karena sakit. Ada mungkin yang mengalami kerugian dalam bisnis. Atau mungkin tidak naik kelas. Atau gagal ujian skripsi kah, tesis kah. Atau gagal dalam membangun hubungan atau mencari pasangan. Atau gagal dalam tes-tes untuk menjadi PNS. Atau tes-tes ujian-ujian untuk bekerja di kantor swasta. Apapun itu kegagalan kita, biarlah kita menganggap itu sebagai sebuah proses atau sebuah langkah awal untuk menuju keberhasilan. Karena di balik proses itu membuat kita semakin kuat untuk kita belajar sesuatu. Bapak Ibu, proses yang Tuhan izinkan dalam hidup ini tidak menghancurkan kita. Bahkan tidak membuat kita luka atau trauma dari semua peristiwa itu. Tetapi selalu saja ada pelangi di baliknya. Selalu ada lautan yang tenang di balik gelombang yang besar. Ayub belajar dan mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaannya begini, bahwa apakah kita sampai saat ini masih telah belajar untuk mendengarkan suara Tuhan? Tidak seorang pun yang melayani Tuhan dengan benar kecuali Tuhan berbicara kepadanya. Charles Spurgeon. Artinya bahwa kalau kita hari ini masih tetap berdoa, masih bisa pergi ke ibadah, atau masih bisa tetap percaya kepada Tuhan, bukankah itu adalah kemampuan dari Tuhan dan Tuhan yang berbicara kepada kita? Mari terus. Ayub selalu mentaati firman Bapak Ibu untuk menjaga integritas kita di tempat kita bekerja atau tempat kita berkarya. Kita butuh firman Tuhan. Dan Ayub selalu mentaati firman Tuhan. Ayub 23:12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Perhatikan bahwa apa yang telah dikatakan Tuhan, Ayub simpan dengan baik. Pada masa itu, ayat ini ditulis Ayub. Gandum pada masa itu, orang-orang Arab itu selalu berkeliaran. Dan mereka ingin mencuri hasil-hasil bumi yang dimiliki oleh Ayub dan saudaranya atau keluarga-keluarganya. Nah, Ayub lebih berhati-hati untuk menyembunyikan firman Tuhan. Lebih daripada pada masa itu mereka menyembunyikan gandum untuk mereka. Dia lebih ingin menyimpan kenangan akan apa yang telah Tuhan katakan kepadanya daripada mengumpulkan hasil panennya. Dan ini yang dilakukan oleh Ayub. Pertanyaannya gini, Bapak Ibu, bahwa apakah Anda menyimpan dengan baik apa yang telah Tuhan katakan melalui firman Tuhan yang setiap hari, setiap waktu kita baca? Kehidupan yang integritas yang ditujukan oleh Ayub adalah dia berani berkata benar, baik tentang Allah, tentang dirinya, pasangan, sahabat, dan keadaannya. Bapak Ibu, ketika dia dihakimi oleh istrinya, dia bilang bahwa engkau adalah perempuan gila. Apakah engkau hanya menginginkan hal yang baik? Firman Allah berkata bahwa dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ketika sahabat-sahabatnya menghakimi dia, dia tetap berkata, Tuhan yang aku kenal seperti ini, Tuhan yang aku kenal seperti ini. Begitupun ketika dia tertuduh dalam dirinya, dia mengalami tekanan. Tetapi Ayub tetap melangkah, percaya akan janji Tuhan. Dia tidak mengeluh terhadap keadaannya. Ayub tetap menjaga sikapnya yang saleh dan benar di hadapan Allah maupun manusia. Ayub tidak sombong ketika kaya, dan tidak bersungut-sungut ketika semuanya hilang dan habis dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya mengutip perkataan daripada seorang hamba Tuhan yang terkenal, dia bilang seperti ini, kalau kita kehilangan harta, kita kehilangan sedikit. Kalau kita kehilangan pasangan atau keluarga atau anak-anak kita, kita kehilangan separuh. Tetapi kalau kita kehilangan karakter, hilang semuanya. Artinya bahwa hal yang menjadi tujuan Tuhan utama bagi kita dalam setiap proses hidup ini adalah pendewasaan karakter kita, sehingga kita memiliki karakter yang serupa dan segambar dengan Allah, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayub 23:10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Dan Bapak Ibu, yang ketiga, Ayub tekun percaya dan konsisten beriman terhadap kuasa dan kedaulatan Allah. Ayub 23 ayat 13. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Ayub sangat tahu begini, bahwa dan percaya bahwa Allah tidak pernah berubah dalam kasihnya. Kuasanya tetap sama. Ayub tetap berpegang teguh bahwa Allah sanggup melakukan apa saja
Karena Allah tidak pernah gagal dalam menggenapi rencananya. Ayub 42 ayat 2 firman Allah berkata bahwa aku tahu bahwa tidaklah rencanamu. Kalau hari ini mungkin kita gagal dalam banyak hal, ingatlah satu hal, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan memilih Bapak Ibu, Tuhan mengasihi Bapak Ibu, Bapak Ibu sangat berharga, Bapak Ibu itu hebat, dan Tuhan punya rencana besar dalam hidup Bapak Ibu. Kita kehilangan banyak hal, kehilangan pasangan, kehilangan keluarga, kehilangan apapun, kehilangan bisnis, kehilangan pekerjaan. Tapi Bapak Ibu yang tidak pernah hilang sampai hari ini dan sampai seterusnya adalah kasih Tuhan terhadap kita. Penerimaan Tuhan terhadap kita tidak pernah berubah. Ayub 23 ayat 14. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku dan banyak hal yang dimaksudkan. Kata menyelesaikan Ibrani yaitu salam, artinya membalas, membayar, memulihkan atau mengganti kerugian atau digenapi penggenapan. Kata ditetapkan atau cok dalam bahasa Ibrani artinya gini, tunjangan, bagian atau apa yang ditetapkan. Nah, berikutnya kata banyak hal dalam bahasa Ibrani yaitu rab, artinya gini, banyak, berlimpah, kebanjiran, menjadi pemimpin, umur panjang, berkuasa atau sepanjang jauh. Artinya gini, bahwa orang yang mentaati suara Tuhan dan menjalani panggilannya bukan saja diberkati di kehidupan ini, tapi sampai dalam kekekalan. Nah, kesimpulannya begini, bahwa kita belajar bahwa dari Ayub, kehidupan yang dijalani baik buruknya, senang susahnya, itu Ayub konsisten dan memiliki iman dengan Tuhan. Ayub tetap berserah total kepada Allah dalam kondisi apapun. Yang berikutnya, Ayub tekun dengan sikap doa yang konsisten sehingga dia kuat menghadapi masalah hidup, tekanan keluarga, sakit yang diderita, kemiskinan, hinaan dari semua orang. Doa membuat Ayub bisa sabar dan bertahan kuat di tengah badai dan persoalan hidup. Bapak Ibu ingat ada satu perkataan hamba Tuhan, dibilang begini, bahwa iman kita tidak akan melebihi doa kita. Artinya, kalau mau iman terbangun, kita harus baca firman Tuhan dan harus banyak berdoa. Ayub belajar dengan kerenan hati menerima setiap kenyataan pahit dalam hidupnya dengan tetap menjaga pandangan dia terhadap Tuhan. Artinya gini, masalah boleh datang, tekanan boleh datang, persoalan boleh datang, apapun itu, biarlah kewarasan kita tetap terjaga. Jangan ambil keputusan bodoh ketika kita mengalami proses hidup. Jangan mengambil keputusan yang cepat, dan jangan cepat mengambil kesimpulan tetap Tuhan. Karena kita harus tetap mengingat bahwa Allah yang kita layani tetap sanggup menolong kita untuk keluar dari setiap persoalan hidup. Ayub menjaga perkataan mulutnya agar tidak menghina Tuhan dan mengeluh dengan semua yang dialami alaminya. Dengan sikap Ayub yang tekun, kita belajar bahwa sampai akhir dari proses hidup tidak akan mengkhianati hasil, atau proses tidak mengkhianati hasil. Nah, ketekunan hidup Ayub membuahkan kemuliaan, yaitu di ayat Ayub 42 ayat 10 sampai 12. Kesehatannya pulih, dia sembuh dari borok atau kusta. Yang berikutnya, hartanya diganti 2 kali lipat. Yang berikutnya, dia mendapat anak-anak baru ganti anak-anak yang sudah meninggal di awal pasal tadi. Dan dia hidup hingga umur 140 tahun melihat keturunannya hingga ke keturunan keempat. Bapak Ibu, karena itu marilah kita mengerti bahwa orang benar tidak luput dari proses kehidupan. Ketekunan dalam iman membentuk karakter yang berkenan kepada Allah. Tetaplah percaya kepada Tuhan meskipun belum mengalami, memahami alasan di balik penderitaan ini. Tuhan selalu memiliki rencana yang penuh kasih, dan pada waktunya akan memulihkan serta memuliakan orang-orang yang tetap setia kepadanya. Jangan menyerah ketika sedang diproses Tuhan, tetap setia, sabar, dan bertekun dalam iman seperti Ayub. Di balik setiap air mata ada permurnian, di balik setiap ujian ada tujuan ilahi, dan di balik ketekunan ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ketekunan hidup Ayub akhirnya berbuah kemuliaan. Demikian pula setiap orang yang setia kepada Tuhan akan melihat karyanya yang indah pada waktunya. Kita telah sampai di penghujung acara Mimbar Agama Kristen hari ini. Melangkahlah dengan keyakinan iman, dengan melakukan firman Tuhan. Jaga relasimu dengan Tuhan. Tinggalkan dosa. Jadilah berkat bagi sesama. Sebab itu, untuk itulah kita menerima pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah pekerjaan, pelayanan, studi, masa depan, dan seluruh hidupmu. Tuhan menjauhkan daripadamu malapetaka sehingga kesakitan tidak akan menimpa engkau. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada siang atau bulan pada waktu malam. Ia menjaga nyawamu, ia menjaga
jalan-jalan hidupmu terhadap segala kecelakaan atau terhadap segala sakit dan kerugian apapun. Tuhan memberkati engkau di ladang, di kota. Tuhan memberkati engkau, engkau tidak akan turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau tidak akan menjadi ekor, tetapi engkau menjadi kepala. Tuhan memberkati engkau dan menunjukkan engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih limpah rambat dan persekutuan yang indah dan Roh Kudus menyertai bapak, ibu, saudara, saudari sekalian. Dari ini kekal sampai itu saat yang menyebut kami di awan permai.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Kami mengajak Anda, saudara, untuk mendengarkan drama radio persembahan dari RRI Ranai dengan judul Izin Nol Rupiah. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Ya, berkasnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
1: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
0: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya ibu. Tapi, kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja?
0: Saya nggak mau bayar, Bu. Kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya? Ayo, ikut saya dulu, Mbak.
0: Baik, Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
3: Saya khilaf, Bu.
1: Haduh Bapak ini, tidak bisa begitu Pak. Saya kasih surat peringatan ya Pak, dan tolong jangan diulangi lagi.
3: Baik Bu, saya minta maaf Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: Alhamdulillah surat izinnya sudah jadi, Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
1: Alhamdulillah ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting ya nak. Karena dengan begitu banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

Untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di saat ini, selamat malam untuk Anda semuanya menemani saudara di saat ini. Kami terus hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menghibur Anda semua di akhir pekan, malam minggu ya, malam yang kata orang, malam yang panjang, malam yang berkesan, malam yang bisa menemani Anda bersama keluarga. Dan saudara, nikmati terus lagu-lagu hiburan di kesempatan malam ini hingga nanti di pukul 21.

dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan malam ini. Dan saudara, jelang pukul 21 kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tempat parkir tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori VIP ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga BPR bersama-sama dikerjakan di samping juga tentunya untuk meningkatkan sinergitas.
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target tersisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 2-2. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi baru 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam. selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, koordinator tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kali Ahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD, ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Popitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang tidak.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Nafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu Ketua DPRD Nias Utara yang Aman Telambano menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Yaman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat, kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Yang kesulitan kedua mereka, yang dapat informasi itu ya, dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku. Masih bergantung mengimpor dari luar, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya, Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Pramuswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul

0: di kerja dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan kawasan harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah PES sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh PES agar menjadi catatan sejarah generasi PES kemudian.
1: Lima orang ini siapa aja?
2: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
3: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama di tokoh nasional. Kami bangga, dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
2: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Okay. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
5: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Konolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung, masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPMFC asal Brunei Darussalam.

lawan Tampis Rover FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Ya, pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula pada Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: yang tak kamu ketahui.
1: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
2: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, saya Dea bersama pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, saatnya ruang rindu, ruang berbagi kerinduan kami hadirkan untuk Anda.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.

Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Kita jumpa dalam ruang rindu, ruang berbagi kerinduan. Menemani Anda di malam minggu bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih, orang-orang tercinta. Kami hadirkan lagu-lagu barat dan Indonesia, pop barat dan pop Indonesia era tahun 60-an hingga 70-an untuk menemani pendengar di saat ini. Tentu Anda juga bisa bergabung bersama kami, saudara. Line telepon 3834921 kami buka untuk pendengar, juga di 0813-5624-5886. Selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat menikmati.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah ruang rindu, ruang berbagi kerinduan yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

Pendengar Anda terus bersama kami di malam ini. Kami menemani Anda tentu dengan acara-acara dan juga lagu-lagu hiburan yang akan menghibur Anda di malam ini. Dan saudara, acara terakhir di Maluku malam ini yaitu musik jenjang malam yang kami hadirkan untuk menghibur pendengar di waktu beristirahat dan juga untuk Anda yang sementara bertugas malam. Selamat malam buat semuanya, semoga terhibur selalu.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik jenjang malam yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Dan saudara, sampai di sini juga saya Dea bersama Anda. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 17 hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Kami kembali akan menjumpai Anda pada esok hari pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Akhirnya, kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.